0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Pu kali yang terpi ati aji?
1: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpi. Makaji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Pak teman alamat, New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.

0: beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI iya.
5: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga wian nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipleo? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: กวาจีเอิร์นกวาจีปู้มวยเวท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทั่วมีดาลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ทังกวาจีบรอยังก็กะลินปะตังอาเทยาดีก็ทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตาปูเดบกีปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่ก็บิตาฮานาลิปีนกวาจีปู้กะลินเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังเมกิโลกบรุกบรุกกะดิมันจังนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาหูลงเทอร์ปีรอนกวาจี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลยบ้ามันนายกะเดกับปุตโตอาซาตุโฮยังตามีฮันอะปะ
0: เบปุตโตอาซาดาชาตุดังกวาจีจีนยูสุรพิสบาอาวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟสชันนัลดาสุรพิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับปะกาเบลาเกยังคาคาพังลามันตุลาเกยันอีวาวะสุรพิอาเซลาเกยันอาเซกัดอลิปีสังสังลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์พิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮันนาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปาดลุนสินิริกาดวาทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-10-10.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap do aku punya.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ateh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pah tu manjut dah rental motonya.
4: Mungkin nak rental motor. Ni jak aju.

0: Langsung Mak Cefe Amin Family Group.
1: Pak teman alamat Cefe Amin Family Group nya Bang Tachin.
0: Alamat Cefe Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto teman nahinan.
0: Munyo Pak Cefe Amin Family Group dumpu moto nahinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah nainan.
2: Cuman na supir ba drone.
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang ba Cefe Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi Cefe Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil Cefe Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. Cefe Amin Family Group, kami ada karena anda.
2: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke posiple? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
4: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak dong yu.
5: Oh, ka betul nyan Kak Bungsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bungsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh datnya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91 Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
6: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM, citra multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Selamat sekali rekan sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna di Citra Malam Mingguan ya. Di edisi siar Sabtu malam atau malam Minggu 25 Juli 2026. Kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna di Citra Malam Mingguan ya, silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6446 untuk teleponnya saja, baik telepon biasa maupun telepon melalui WhatsApp rekan sebaya ya. Atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk teleponnya juga rekan sebaya. Karena untuk di program Citra Malam Mingguan, Anda hanya bisa bergabung via telepon saja rekan sebaya. Dan untuk pesannya baru bisa dibacakan nanti di jam 10 di program Citra in the Night rekan sebaya.

0: Ya rekan sebaya, lagunya dari Selfie Kitty feat RPH dengan judul Dosa yang sudah awali jumpa kita di program Citra Malam Mingguan kali ini. Dan untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Malam Mingguan kali ini, rekan sebaya. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak D. Sunadi, ini ada di Dartalu Semawe.
0: Iya, Pak D. Mau kirim salam untuk siapa aja hari ini?
1: Salam-salam yang pertama buat Caca.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terus
1: Bunda Agus Datami, Bunda Ani,
0: iya.
1: Buat Bunda Karera yang ada di Jabodetabek, Buat Bu Mona ya,
0: iya.
1: Yang ada di Indra, Buat Pak Usmi yang ada di Jodha,
0: iya. Iya. Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini? Ada ucapannya kah?
1: Semoga dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Baik. Untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Pak D?
1: Lagunya bebas nih.
0: Lagunya yang ngebeat boleh bebas, maksudnya boleh Aceh, boleh pop, boleh dangdut, boleh kenangan. Cuman lagunya itu yang agak ngebeat dan nge-DJ biar lebih semangat malam mingguan ya, Pak D.
1: Agak ngebeat gitu ya.
0: Lagu siapa?
1: Lagu darinya Karibo, Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, Caca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Pak D yang ada di Darussalam ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak D. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak D, silahkan rekan sebaya ya.

Baik, rekan sebelah, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu lagunya dari Ari Wibowo dengan judul Madu dan Racun, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak D. Dan nanti akan diteruskan lagu darinya Sadrina dengan judul Goyang Dua Jari. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: nanti lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puma lu kena tika meng mentang.
5: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
5: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada ati.
4: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
5: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih manteng nacin manfaat.
4: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
5: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
4: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
5: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat lo kupinya.
7: Panen na long lo. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Jenis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra War di Citra Malam Mingguan rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Malam Mingguan, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda juga hanya telpon saja ya, karena untuk di program Citra Malam Mingguan Anda hanya bisa bergabung via telpon saja rekan sebaya, tidak bisa saya terima melalui SMS ataupun pesan lainnya ya. Jadi untuk pesan baru bisa kami bacakan ya nanti di jam 10 di program Citra jadi Citra in the Night rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Malam Mingguan kali ini Anda bisa pilih lagu Aceh, lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan, namun hanya yang agak nge-DJ dan nge-beat rekan sebaya lagunya ya, biar lebih semangat malam mingguannya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Ini Pak Wa lagi.
0: Pak Wajo yang ada di Krungpase.
1: Ya.
0: Pak Wajo kali ini mau kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Salamnya yang pertama buat siapa ya?
0: Buat siapa tuh?
1: Nadir yang ini.
0: Iya benar.
1: Ayah Amin. Yang ditunda tuh Pak Ayus. Bang Jodiman kan?
0: Iya.
1: Yang di Alubili lagi. Ini yang di Bundar Meriah Bu Diana, keadaan sehat apa enggak?
0: Terus?
1: Dan bunda-bunda yang lain lagi kan dari timur sampai ke barat.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat Caca aja, Bapak Bu sehat.
0: Amin.
1: Lebih,
0: amin.
1: Mudah rezeki.
0: Amin.
1: Berdekat dalam ibadat.
0: Terima kasih. Semoga doa yang sama juga untuknya Pak Wajo ya. Pak Wajo kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Kalau lagu karena Pak Wah sekarang lagi masuk hutan Jamita Glu. Ya lagunya Anak Glu.
0: Oh, Anak Glu nggak masuk ke dalam playlist Citra Malam Mingguan Pak Wah. Yang lain?
1: Nggak masuk. Kok nggak gini aja? Caca kirim kuah pri aja untuk besok pagi.
0: Gimana maksudnya?
1: Masuk.
0: Kuapli juga gak masuk. Ini lagunya itu yang nge-beat dan nge-DJ biar lebih semangat malam mingguannya Pak Wah.
1: Iya. Kalau begitu lagu kenangan aja Caca yang pilih.
0: Saya yang pilih kan? Ya. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya Pak Wah ya.
1: Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik rekan sebaya, barusan sudah ada Pak Wajo yang ada di Krung Pase ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ayu Amanda dengan judul Sayang Suami Orang, dan nanti akan diteruskan lagu darinya Jamal Mirdad dengan judul yang bisa saya hadirkan untuknya Pak Wajo dengan judul Jamilah ya. Semoga Pak Wajunya suka. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam mingguan paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?

0: Kedak kura piron Kak Bungsu. Yang menjini apa penipah leh yak tunggu mecah. Nenjak rental mendong-mendong. Alih ni yak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
1: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
0: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
0: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang Bak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang gelak dro lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
2: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang gelak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
5: Oh, ka betoi nyan Kak Bungsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak Fakultas Hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bungsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Satu menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Malam Mingguan. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Malam Mingguan ya, silakan anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live, dan juga WhatsAppnya, namun WhatsAppnya juga hanya telepon saja rekan sebaya ya, semua telepon, tidak ada yang kirimkan pesannya. Untuk pesan baru bisa dikirimkan dan kami bacakan nanti di program Citra in the Night di jam 10 nanti. Atau bisa juga anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Namun SMS-nya nanti akan saya bacakan nanti ya. Dan untuk rekan-rekan sebaya semuanya, selamat malam mingguan paling baik aja semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan happy terus ya. Dan untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu yang akan temani malam mingguan anda rekan sebaya. Ada lagu darinya Vita Alfia dengan judul Cinta Merah Jambu, dan nanti akan dilanjutkan lagu dari VMRS dengan judul Digidi Digidi. Untuk rekan-rekan sebaya, selamat malam mingguan paling baik saja.

0: กวาจีเออตกวาจีปูมวยเวทามาละมาลามปูมันเลือกนั่นติกาแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทาทูอ้วมีดาลามให้เต็มติงลง
0: เย่ตกวาจีบรอนยังกะกะลินปะตังอาเทยะดีกอทูอ้วมันตอง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮานลิปีตกวาจีปูกะลินเทรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังเมกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตองนาจีนมัมฟาอาน
0: ยันทังถ้าลาหูรุ่นทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายกันเดกับปุตโตอาซาตุหอยังทำเองฮานาปะ
0: เบะปุตโตอาซาดาชาเดินกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นและทรพีสบร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาเบะลาเกยังกากาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับเดอร์ลิปีสังสังลิปีลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์พิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิทัมปัดลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟเอนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

22 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya, masih di program Citra Malam Mingguan ya. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Malam Mingguan, silakan rekan Sebaya, masih bisa ya. Anda bisa hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya, dan untuk WhatsApp Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung di 085-106-02-459 untuk live dan juga SMS-nya.

0: Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah diembar daring, langsung saja saya terima dulu penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, mau kirim salam untuk siapa aja Bunda Karera?
1: Salam untuk Bunda Sami, Bunda Dewi, Bunda Bu Mona di Junda.
0: Iya.
1: Nadi di Sidri. Muslim di Bayu.
0: Iya.
1: Pak Dedi Garza. Pak Sarial.
0: Iya.
1: Pak Yudi Junda. Siapa lagi ya? Semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Terima kasih. Baik, untuk lagu salam spesialnya Bunda Karera mau dengerin lagu.
1: Untuk Caca aja.
0: Ada ucapannya untuk Caca.
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga Caca selalu mudah rezeki.
0: Amin. Selamat malam mingguan aja untuk Bunda Karera ya.
1: Iya.
0: Bunda kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Caca yang pilih aja lagu yang ada rek.
0: Kita. Yang gimana?
1: Yang DJ.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Menasa Masjid ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Karera. Menasa Masjid Tempuk Tengah. Aduh, salah pula ya rekan sebaya, karena sambil cari lagu jadinya kurang fokus ya, lagu dangdut tapi DJ ya.

Baik rekan Sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu rekan Sebaya untuk Anda semuanya. Lagu dangdut tapi DJ dari era Shakira dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama, lagu yang sudah saya siapkan untuk Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Dan nanti dilanjutkan lagi lagunya dari Mursal dengan judul Hana Setia. Untuk Anda rekan Sebaya, selamat malam mingguan paling baik saja.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Teman yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma handa dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nya nya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Leuhnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung ya di program Citra Malam Mingguan, Anda bisa Rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-646 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya Rekan Sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Nazar dengan judul Seperti Mati Lampu, dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Famil Arabi dengan judul Hikayat Bang Leman.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Rekan sebelum studio sudah menunjukkan pukul 21:55. Ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri sejenak di program Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Namun nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra In The Night ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung. Ada Bunda Karera di Tempo Tengah dan juga Pak Wajol di Kurung Pasir serta Pak D yang ada di Darussalam ya. Selamat malam mingguan paling baik aja untuk Anda semuanya rekan sebaya yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Malam Mingguan kali ini rekan sebaya. Dan satu lagu penutup untuk di program Citra Malam Mingguan ada lagu dari Nya Bibi Aca dengan judul Mabuk Cinta rekan sebaya.

Sebaya, dan nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya Rekan Sebaya, yaitu program Citra in the Night. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam mingguan saja.

0: Tolong, saya tak nak jadi love scam lagi. Doktor cinta pun bukan. Alah, sakit.
1: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca, orang yang sama namun di program yang berbeda ya. Kalau tadi saya temani Anda rekan sebaya di program Citra Malam Mingguan, untuk kali ini saya temani Anda di program Citra in the Night rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya.

0: Dan bisa juga rekan sebaya, Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan baru saja ya telah kita dengarkan lagu pembuka dari Darboy feat Banditos ya, dengan judul Kicau Mania, yang sudah awali jumpa kita di program Citra In The Night kali ini. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra In The Night kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempok Tengah.
0: Bunda Karera di Tempok Tengah. Bunda, kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Bunda?
1: Pop.
0: Lagu pop boleh. Lagu dari siapa?
1: Dari Sultan aja ya.
0: Dari Sultan, judulnya apa?
1: Rindu ada.
0: Rindu darinya Sultan?
1: Ada. Merindu.
0: Merindu dari Sultan. Oke, baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Yang untuk kakaknya.
0: Ada ucapannya.
1: Selamat malam minggu, selamat bertugas sampai selesai.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan juga untuknya Bunda ya, Karera ya. Waalaikumsalam. Nah, itu diarkan sebaya sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempok Tengah ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Karera ya, silahkan rekan sebaya.

Baik rekan semuanya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Cita-Citata dengan judul Goyang Dumang rekan sebaya, saya pilihkan untuk Anda semuanya. Dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya yang bisa saya hadirkan untuknya. Untuknya Bunda Carrera. Saya gantikan penyanyi dan judulnya dengan judul Ku Bisa Merindu dari Bia Gindas ya, karena untuk lagu yang pilihannya Bunda Carrera tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan rekan sebaya ya. Semoga Bunda Carreranya suka. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Tengkuaji, Tengkuaji. Pu mu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Pu kali yang terpi ase ji?
1: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, ase roh ni salah urun serpi. Maka ji ni serpi sebab New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah aku punya.
3: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 24 menit berlatih pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna, di Citra in the Night, Rekan Sebaya. Aduh, kok Citra Warna selalu nih ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra in the Night ya, silakan Rekan Sebaya, Anda bisa bergabung di 085106024559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung di 085222356469 untuk live dan juga WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda juga bisa telepon serta kirimkan pesannya Rekan Sebaya ya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lok Semawi Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Junda.
0: Pak Yus di Junda, malam ini mau kirim, bukan kirim salam, tapi mau dengarkan lagu apa dulu nih?
1: Gimana?
0: Mau dengarkan lagu apa dulu nih?
1: Mau dengar lagu.
0: Mm-mm.
1: Bumi panas, bumi semakin panas.
0: Ada. Dari siapa?
1: Dari Angger Anggun.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Buat Caca aja, selamat. Semoga sehat selalu dan panjang umurnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya.
1: Ya,
0: oke, sama-sama. Ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya, saya bacakan lagi pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum Kak Caca, waalaikumsalam. Ini dengannya Nafis di Lok Sukun. Salamnya buat semua yang sudah bergabung, spesial untuk Kak Caca aja. Ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga untuknya Nafis yang ada di Lok Sukun ya. Selamat malam mingguan aja untuknya Nafis. Dan juga tadi sudah ada Pak Yus yang ada di Cenda ya. Selamat malam mingguan juga untuk Anda semuanya Rekan Sebaya. Kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam mingguan Anda. Ada lagu pilihannya Pak Yus dengan judul Bumi Semakin Panas dari Angry M. Cole ya. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Famil Arabi dengan judul Syair Layu Kembang, yang bisa saya hadirkan untuk yang Nafis yang ada di Matangkuli ya. Berhubung judul yang Nafis pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan judulnya ya. Semoga Nafisnya suka. Dan untuk rekan-rekan sebaya, selamat malam paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Duman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
5: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Selamat malam mingguan paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada ya. Masih di program Citra Indah Naik rekan Sebaya bersama saya Caca yang terus temani Anda hingga selesai acara Citra Indah Naik nantinya di jam 00 ya. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung ya di program Citra Indah Naik, silakan rekan Sebaya Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya. Dan bisa juga di 0851060245 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Dan untuk kali ini rekan Sebaya sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima lagi rekan Sebaya penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam rekan Sebaya.
0: Iya, dengan iya Pak D, kali ini mau dengerin lagu dari siapa Pak D?
1: Lagunya apa nih?
0: Boleh apa saja Pak D?
1: Yang dulu dengarnya Imam S. Arifin.
0: Judulnya apa? Jandaku. Jandaku itu tidak ada. Yang lain dong.
1: Yang lain
0: penantian. Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam buat Bunda Salmi. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya dan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya, Pak Adi ya.
1: Oke, Caca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan Sebaya, sudah ada Pak Adi Sunadi yang ada di Darussalam. Kalau untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Adi, silakan rekan Sebaya masih bisa dihubungi baik telepon biasa ataupun WhatsApp. Dan juga bisa Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook, SMS dan juga WhatsApp rekan Sebaya ya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan Sebaya sudah saya siapkan 3 lagu untuk Anda. Ada lagu darinya Una Mameh, feat Obeng Arlamba dengan judul Saking Rindu. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Wali, Fitri Karlina dengan judul Sakit Tak Berdarah. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari pilihannya Pak D dengan judul Penantian dari Mansur S. Untuk Anda rekan Sebaya, selamat mendengarkan.

0: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

2 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Masih di program Citra in the Night bersama saya Caca yang temani Anda, rekan sebaya, hingga selesai nantinya ya. Dan untuk Anda, rekan sebaya, yang ingin bergabung di program Citra in the Night, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Leksemawir, rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Gea Yubi dengan judul Kamu Halu, dan nanti akan diteruskan lagu dari Raja dengan judul Jujur ya. Dan nanti akan diteruskan lagi lagu dari Fahmi Fit Nurul Munira dengan judul Saboh Tujuan. Dan untuk Anda rekan sebaya tetap di Saboh Frekuensi di 94,4 FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan sebaya, selamat malam, paling baik aja untuk Anda semuanya. Untuk rekan sebaya yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan ya. Dan jangan ngebur-ngebur di jalan, semoga selamat ya. Pelan namun tapi pasti rekan sebaya sampainya dengan selamat ya. Untuk yang sudah berada di rumah rekan sebaya, udah mau istirahat, udah bisa dicek kembali pintu jendela dan barang-barang berharga Anda, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti rekan sebaya, sehingga istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu ya. Dan untuk kali ini sudah diimpor daring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Dengan
1: Bunda Salmi yang di Utinkat.
0: Bunda Salmi di Utinkat, kali ini mau dengerin lagu dari siapa Bunda?
1: Lagu apa ya Tasha?
0: Boleh apa saja.
1: Oh, lagu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lagu Arif banyak ya?
0: Boleh, Arif judulnya apa?
1: Kakak pilih aja ya.
0: Pokoknya dari Arif. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya. Dan salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam ke Tata aja lah. Selamat malam minggu. Selamat bertugas, Kak. Dan semangat dalam bertugas.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan untuk ibu Bunda Salmi. Ditunggu aja lagunya yuh, ya.
1: Terima kasih ya Kak.
0: Iya. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Paloh ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Salmi ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja lagunya, tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda.

Ya rekan sebaya, lagu dari Arif saya pilih dari dengan judul Tak Lebih Tak Kurang feat Silviaan ya. Semoga Bunda Salmi suka dengan lagu yang sudah saya pilihkan. Dan dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagunya darinya Maisaka dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dan nanti akan dilanjutkan lagi dari Gamawan dengan judul Cinta Pertama.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.55 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Indonesia Rekan Sebaya, dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung, ada Bunda Salmi di Utenkot, Bang Ferry di Riau, Pak D. Sunadi di Darussalam, Pak Yusdi Cunda, Nafis di Matangkuli, serta Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda Rekan Sebaya. Satu lagu penutup dari Nya Gamawan dengan judul Cinta Pertama yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Indonesia kali ini Rekan Sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.